0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayo naku maha pak?
2: Tak, ini mah parantos mau nanti. Nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan upade Malaysia Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena utak nanti parantos karawas wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang maduh awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nyapa nya?
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyapa nya?
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mau tos 3 botol nyapa nya?
2: Mohon.
1: Iya alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur. Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328 0522.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade narus, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, sate acan nuang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya Paknya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak, oh Bapak Didin. Deden puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habutop. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya sebelumnya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2, RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5, RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4, RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah, gitu kadieu.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Enggak ya. Panas lagi ya, ya buat tuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habiskan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang menjelang, enggak pagi menjelang siang ding ya, enggak pagi. Iya, selamat siang ya sobat Setara semuanya. Cuma lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti. Ya, jadi buat para pecinta lagu-lagu Sunda ya dan campur sari, boleh banget langsung gabung aja bareng Tata di WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook kita juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu ya. Dan pastinya akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikut ini ya, tentunya sambil menunggu pesan dari kalian. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Siganon les pisan, Sep.
1: Nyaban, Bos.
0: Atos makan, Chan.
1: Atos satu makan, Ma. Atos, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Apa, Bos? Iya, kumanya awak kia baining leles baik.
0: Geus, ayeuna mah kia Sep pamit leles coba ngaleuleut habutop anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh, Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh, Bos, jeung awakna leles kia.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT

Oke, Sobat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya kreas, musiknya yes. Masih bareng Tata di acara Campur Sari Sunda ya. Dan hari ini bertepatan dengan hari Jumat ya. Berarti Tata akan closing lebih awal nanti di jam 11:30. Ya, apa kabarnya nih buat kalian semua yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mau gabung bareng Tata silakan gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Ya, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya bergabung bareng Tata di acara hari ini ya. Alhamdulillah bisa isi campur sari aja gitu ya. Dan insya Allah per hari ini pun Tata akan resign ya, Sobat Setara semua ya. Ya, jadi sebelumnya Tata mohon ya jika bergabung di RCA atau Setara Tata banyak salah ataupun mungkin banyak kata-kata yang menyakiti hati Sobat Setara, Tata mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dimaafin ya. Dan pastinya Tata ucapin banyak terima kasih juga buat kalian semuanya yang udah selalu bergabung bareng kita, yang selalu mendoakan Tata juga ya. Ya pokoknya semoga doa-doa baiknya juga kembali ke kalian yang mendoakan gitu ya. Terima kasih udah menerima kembali Tata ya sebagai bagian dari RCA kembali atau Setara gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara-acara berikutnya ya, entah itu di event RCA, di event Setara ya, atau mungkin event Denatur gitu ya. Semoga kita bisa berkumpul kembali dan berjumpa.

Ya nggak apa-apa ya sama Saraya, walaupun mungkin udah recent ya, tapi barangkali nanti kalau ada acara Setara tetap bisa hadir ya, bisa berkumpul kembali ya begitu. Ya insya Allah berarti besok tetap udah nggak siaran lagi ya, karena udah mulai recent per hari ini dan hanya isi dicampur sari aja. Jadi ya gitu tadi, mohon maaf ya. Ya mungkin banyak salah selama siaran gitu aja gitu ya. Dan terima kasih pokoknya buat Sobat Setara semua selalu support Tata, mendoakan ya, selalu menyemangati begitu ya. Terima kasih sekali. Dan udah ada beberapa pesan yang masuk ya, Tata langsung bacain dulu aja nih. Ada yang pertama gabung, ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, menuju siaran Radio Setara Bumi Ayu juga Tata, menuju siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.

Fikar ku tergabung di campur hari dan sudah play lagunya Sasa Hilapna by Nina. Salamnya buat sahabat sementara semua dimanapun berada. Untuk Tata semangat, selamat bertugas, sahabat Tata, sehat juga, bahagia selalu. Amin. Turun Tata, wassalamualaikum salam. Aduh, kemudian ada juga Mama Ayu. Assalamualaikum, dicatat Mama Ayu hadir. Kenapa Risenok Ayu penyiar lama pada disini semua? Ya gak apa-apa, mau capek aja ya. Capek bolak-baliknya di jalannya gitu kan. Apalagi mungkin angle-angle udan aku ya. Nah, udan tuh kayak agak ngering resep gimana gitu ya. Tata awal-awal gabung di sini kan lagi pas hujan gede-gedenya gitu pun kayaknya udah cukup lah. Udah capek aja gitu ya Mama Ayu ya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali gitu ya di acara-acara, ataupun mungkin nanti yang mau ke kondangan ke DJ Rizka gitu ya, boleh banget nanti bertemu insya Allah gitu ya. Ya, panjang umur insya Allah ketemu lagi ya Tata. Iya insya Allah ya Mama ya. Terima kasih buat Mama Fikar, sehat selalu, lancar selalu rezekinya, panjang umur ya, berkah barokah hidupnya. Masya Allah sekarang udah gak ada lagi yang pamer EBG dong Mak. Iya ya, rumahnya sangat pengen banget MBG kayak gue lah ya. Amin, terima kasih pokoknya buat sobat Stari selalu mendoakan. Ya insya Allah nanti Mama Rizka ketemu ya. Cuma Tata kayaknya tuh Tata hadirnya itu bukan di hari hanya sih ya. Jadi ya mungkin ya di tanggal 1 atau 2 nya, bukan di tanggal 3 nya pas hari hanya ya. Ya mudah-mudahan aja bisa bergabung sih ya di hari 3 nya aja ya. Ya capek aja mah, boleh sih sebenarnya, cuma capek aja nyongis nggak nyongis wisungkan nggak ya gue. Iya boleh sebenarnya, boleh aja ya. Cuma ya gimana ya, kan setiap ada pertemuan pasti juga ada perpisahan kan ya. Kayak dulu Tata waktu Risen mau nikah gitu kan, dan sekarang udah capek aja gitulah ya, pengen menjadi ibu rumah tangga aja di rumah lagi, cing orang ngapa-ngapa lagi lah ya. Iya, pokoknya terima kasih buat sobat Stara semua ya yang udah bergabung di acara hari ini. Dan mana lagi nih yang lainnya masih Tata tunggu pastinya. Ini di Facebooknya juga masih kosong gitu ya. Ya, amin. Doain aja ya Mama Fikar. Ya nanti Tata chat pribadi Mama Fikar di biar kita bisa kontekan gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin, doain aja yang terbaik buat Tata ya. Amin. Gitu aja. Mama Ayu gak request lagu nih Mama Ayu. Kalau mau request lagu nanti diputerkan ya, tenang aja. Mau campur sari, mau lagu-lagu Sunda ya, atau mungkin mau lagu lainnya. Ya yang penting campur sari Sunda aja ding ya. Selain lagu itu tidak bisa diputerkan ya sobat Stara ya. Ya, karena bukan di acaranya. Ya nanti Tata chat ya Mah ya, Mama Fikar ya. Amin. Iya betul Mah, ada tanggung jawab ya. Ya biar primer maning ya, suara kayak ganu aja ya. Semoga saya selalu berkeluarga dan suami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Ayu. Saya selalu juga berkeluarga. Semoga ibunya juga cepat sembuh ya Mama Ayu ya. Diberikan panjang umur, dikasih sehat lagi, biar bisa beraktivitas bareng Mama Ayu lagi seperti biasa gitu ya. Sehat-sehat selalu buat Mama Ayu, sekeluarga. Buat ibunya juga doa terbaik ya. Pokoknya buat Mama Ayu juga. Terima kasih udah menerima Tata lagi. Cidro Loro. Oh, Cidro Loro. Oke, Mama Ayu mau Cidro Loro ya. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Iya, insya Allah nanti diputarkan ya Mama Ayu ya. Oke nih. Ya, sama-sama Mama Ayu. Tata juga terima kasih udah selalu mendoakan Tata di sini. Berikutnya ada Sasa Hilapna Yayan Jatnika ya, yang nyanyi Nina, ya di cover Nina, requestan dari Mama Fikar buat sahabat Stara semuanya.

0: Cak.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan asalnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC,

0: Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siwu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
0: Iya nih Bu Nining.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, lupus, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Habutop, Herbal Sweet Temoro, Optipur, dan apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 023

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini ya. Dan kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian, tentunya produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana Vita, Mavita Pedio, Tipus, ada Temoro juga ya. Semua produk kami ini sudah ber-PPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Dan bisa dikonsultasikan dulu ya, langsung aja bisa WhatsApp ke nomor kami 0823 1328 0522, atau mungkin kalian yang mau komen di Facebook ya, itu juga

ternyata banyak banget iklan produk-produknya ya. Tinggal komen di salah satu produk yang kalian maksud aja juga boleh di Stara Bumi Ayu. Atau juga bisa di Instagram kami ya, tentunya di radio di 93,5 Radio Stara Bumi Ayu, itu Instagram kami. Atau juga ya produk-produk kami ini bisa dibeli langsung datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT3 RW3 di Tukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau yang mau beli lewat online ya bisa cek aja TikTok kami di Habutop Bumi Ayu. Ya, dan seperti biasa karena udah gak ada lagi yang gabung, langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya. Ada Cabodas, Bos Obat Setara semuanya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
0: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
0: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
0: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
0: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
0: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, ya Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
2: Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi. Ayo infanya girls musiknya ya. Dan tak terasa ya, hampir berapa nih, mau 2 jam ya. Kan hari ini hari Jumat, akan closing sekarang di jam setengah 12 ya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin selama siaran ya, selama ini Tata banyak salah ke Sobat Stara, banyak menyakiti hati. Tata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi Tata ucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang selalu support kami di sini dan selalu mendoakan kita ya. Dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tripeti Natura Indonesia. Ya, selamat siang dan

0: Indah ya? Kiara? Ya ampun, udah lama banget gak ketemu ya. Ya ampun dah, kamu pangling banget loh. Sekarang udah gak pakai kacamata.
1: Iya Ki, alhamdulillah rambut aku udah sembuh.
0: Alhamdulillah, padahal dulu kamu sering banget ya diledekin siwer sama anak-anak. Tapi gak kamu layanin. Emang mental baja sih kamu. Kalau aku sih udah tiap hari mewek pastinya. Terus itu kamu operasi mata atau gimana? Kok bisa sembuh gitu sih?
1: Enggak Ki, alhamdulillah aku gak perlu operasi mata. Aku cuma rutin minumin hair sukses ya. Sampai habis berapa puluh botol. Demi
0: sebanyak itu gak bahaya ta? Sampingnya.
1: Alhamdulillah Vitama ini udah
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Haboto, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Iya.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol sama.

0: sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
0: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12 RT2 RW7 Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3 RW9 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1 RW1 Kecamatan

0: break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM. Star FM Dunianmu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
3: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
2: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
3: Saya keluhannya punya asam lambung, terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop.

0: asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
0: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti
0: konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen 280522 atau di 0831-71-77-0087.
3: Agen Apotek Raudo, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1 dan Kecamatan Miak. Agen Apotek Perawatan Sehat, RW 2, Kepulauan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
0: Nama saya Mangono, alamat Cigunung, RT2 RW6.
1: Ya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop?
0: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang.
2: 0823 1805 66A, Kelurahan Slek, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT 1 RW 5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: naon ce? Itu Cikur
1: ce bade kata si kela neng bade ngok mitoha.
0: Eleh kun tuh
1: tadi ayah telepon sawurna penyakit darah tinggi mitoha ece kam. Tah bade ngalo dari isakan tenan rek nyandak obat herbal habut anuro. Mohon bade dilandongan ku obat habut top.
0: Oh atuh abi ngala Cikur
1: sembong.
0: Si Rembong teh saha ce?
1: Ucing ece geuning nu warnana hideung.
0: Kan ku ucing bisa Cikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, SOS Indonesia Ulama, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2000. Lipatkan Habutop, Yoritau di apotek
3: Gakom, Fit Sultana, Madu Vitapik, Otipro, dan lain-lain di apotek kami. Untuk informasi kami, 0823. Potek.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silah.

0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Haputop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Haputop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.
1: Ayo Noklia,

0: Nina Habutok.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutok?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Katakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutok perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjer gitu.
2: Begitu Habutok yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutok membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana?
2: Seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutok. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutok, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana RT 2 RW 3 Desa Kalisoka Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan RT 5 RW 1 Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki Sawangan Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 4 RW 3 Pagejugan Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan anepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing ti dia nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat, atuh. Asa loba batur, we. Da ari dinumudun mah, tuh kudu dibose. Agorolong. Dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh gitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuhur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa, sok nyeri tuhur, nyeri persendian.
1: Geus karolot tuh dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuhur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atu ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Gemini Tanjung Serang.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagi Anten yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede, dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Mbak dari Mbak Longhar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanaya.

0: Dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya, Bu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutoki, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutoki?
1: Dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutoki herbal itu udah sehat kembali.
0: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
1: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
0: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 13. Dan keagenan hubungi call center kami di 0823 13.
3: Tan Brebes. Apot Cutnyak Den RT5 RW5 Kelurahan Kalisapu Kecamatan Alamat Jalan Dewi Sartika RT1 RW9 Kecamatan Selawi Tegal.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 052.

tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Mau digoda? Ya di sini aja.

0: kamu nang ngarep umah.
1: Kesambet re.
2: Pak RT, monggo Pak minarak, Pak.
1: Kenapa, Mas? Kayung galau temen.
2: Niki, Pak. Usia pernikahanku kan wis 2 tahun nggih. Kene kayung ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya, Pak.
1: aduh. Ora landep rika, Mas.
2: Lah malah ngledek, Pak. Serius nggih. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
1: Oke Mas ke, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayaknya baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal sih lagi ngetop ke lu. Kayak, ini sing lagi rame-rame kaya.
2: Apa bisa ke Pak, mau kesuburan Pak RT?
1: Insya Allah Mas, ke nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
2: Oh ya jajalah, tapi kipunten Pak RT ke, antara kan aku tuku habu top ya.
1: Ya pas banget ke, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol, ayo gas.
2: Ayo.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: clear yuk. Tuh, ada orang antar ibu maring pasar. Kenapa?
1: Mas Suki. Iya, Cuk. Asam uratku kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karena gue aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
0: Lah, mbak kok ditambah nih, Mas Kae?
1: Lah, orang aman obatnya, Cuk. Mari sih, mari, ces pleng, tapi jangan efek sampingnya, maring diora. Terus ke, kumat maning, ya, orang minum maning, jenis. Nggak ada ketergantungan.
0: Lah, pak, pak. Apa orang nganggu sing herbal-herbal baik, pak?
1: Eh? Lambat, Cuk. Terus naik anak, jajan, obat aparan, naik.
0: Anak, ya, jenengnya habu top. Kabe obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
1: Serius kue?
0: Noah.
1: Ini noah.
0: Serius wis bubar.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

kalau di iklan yang lewat jangan dikip, panteng terus, jangan dikip, panteng terus. Kalau di iklan yang lewat jangan dikip, panteng terus, panteng terus, panteng terus, colok terus tombol merah. Jajan media official apa?

Anton? Mau dengar lagu-lagu yang lain? Atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ada. Colok aja tombol merah. Jadi Miari Official.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih.
1: Kit diabetes yang aku ceritain ke kamu.
0: Enggak, gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TB lainlah. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau dan
3: iKronik. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Kali ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masuk, Rin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok, ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca karena kecil-kecil.
1: Saya sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
0: Oh gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: paket.
1: Oh, iya iya. Dari Jegeto ya, Mas?
0: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
1: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
0: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
1: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa, Pengarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
0: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
1: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
0: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-ingeting, bisa kicap akan ngambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
1: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
0: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicap akan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siuk.

0: pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Subang, Cikoneng ya.
1: Subang.
0: Nah, sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur. Susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkat Habutop.
0: Tahu Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, para rendel, ya minum Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Waha.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Waha pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sekarang bisa

halummu ilayya. Kesini, kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh Allah bubut nama kita, dimention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk oleh paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu, teman-teman buka Al-Quran surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kayak pertama dimulai dengan surat Al-Duha, saya gak tahu berapa kali pertemuan, mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asyarah, dan jadi kayak motivasi lapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakkul. Tawakkul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakkul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, bukan, enggak enak juga nerjemahinnya. Adegan-adegan dramatisnya itu tentang Nabi Musa alaihi tentang remaja. Maksudnya dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Klimaksnya adalah mu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha, sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina, yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi, Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir, jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam okay. Tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf.

Sebagian ulama mengatakan tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun kurang. Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah jadi muda lagi. Mudanya beli besar ulama tafsir adalah 30 sampai 40. Antara 30 sampai 40 berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun, tapi dia melakukan karya-karya.

enggak berlaku kepada Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Anaknya Zaid. Lalu bercerai, Zainab dinikahi. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan. Coba. Kelas kakak, siapa? Enggak gitu sih. 50 orang, 55 berarti obesitas buat anak kecil misalkan. Bulan, 1000 bulan di sini artinya bukan di berarti bahasa Arab. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Qur'an, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu Nabi mengatakan misalnya lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis sekian berhidup kita tinggal di Masjid Nabawi, itu masih kalah kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. 1 jam saja berdakwah Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. 1 jam saja berdakwah. Kenapa? Karena 1 jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwah. Satu orang kah Ustaz? Misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Hijrah itu ada Buni dengan di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya. Semua yang terlibat dalam pemuda hijrah, lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1 juta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, gitu kan zikirnya. Siapa yang membaca 1 kali zikir ini Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat, gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat. Terus Allah nge-like banget, karena itu kalimat yang Allah paling like di antara sekian banyak caption yang pasti di like sama Allah itu Subhanamdi Subhanallahil azim. Saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event, didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di YouTube, dilihat oleh para viewer yang di YouTube, sekian juta, sebutlah 1 juta orang yang mendengar nasihat ini, dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu 1 juta orang ini mengamalkan Subhanallah wa bihamdi Subhanallah lazim seumur hidup. Enggak usah sering, sekali aja. 1 juta orang, berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini masing-masing mendapatkan 1 juta kali Subhanallah wa bihamdi Subhanallah lazim. Bukan 1 juta bagi sekian panitia, bukan. Masing-masing 1 panitia dapat 1 juta. Kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan 1 jam berdakwah atau berjihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah. Dua-duanya amal soleh. Tapi kalau dibandingkan, jauh. Akhirnya habis-habisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah, langsung kesalib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz, saya kan bukan penceramah. Gak apa-apa, karena dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya, dakwah itu social engineering. Mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik, itulah dakwah. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa? Sekedar network. Saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustadz. Misalnya kayak nyediain tempat gitu untuk acara Tabligh Akbar. Saya kenal orang yang memediasi. Jadi Tabligh Akbar tuh dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Padahal dia gak bayar apapun, gak sumbangin apapun, gak donasi apapun. Cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost. Gitu. Kalau ini kemudian gara-gara repost kan, repost itu jadi gak ketahan ya. Bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Repost itu ada pahala. Apa dia sadar, pasif income banget, dan itu baru freedom, apa bukan freedom finansial ya, freedom spiritual. Kenapa freedom bisa ngapa-ngapain tapi uangnya ngalir kayak bebas? Itu juga kayak gitu. Allah yang lebih tahu. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ada orang yang dia seolah-olah saya tutupin takut riya. Nggak ada juga. Takut malu sebetulnya. Oke lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pakai sorban, saya respect sama orang yang pakai jubah yang di atas mata kaki.

orang yang janggutnya panjang segala macam, respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku, seolah-olah kalau nggak kayak gitu berarti udah nggak masuk surga. Karena bisa jadi orang nggak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Repost-repostin ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di repost, ceramah saya di repost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustaz Ali Dayat, di repost. Dia kayak beramal soal itu lewat itu. Atau dia bikin kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para ustaz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya ustaz gak bisa ceramah, tapi saya bisa membuat ceramah ustaz itu viral. Biar beri saya kesempatan. Akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapatin. Ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi, angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu, tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun, tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun, karena nanti dia masih ada masa masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun, jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah. Maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma. Hukman wa ilma, apa bedanya hikmah dengan ilmu? Kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau hukman, kebijaksanaan. Orang yang Allah berikan nubuah biasanya diberikan hukmah wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukmah sabiyya. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang gak disebut bijaksana kalau dia gak takut kepada Allah. Kalau gitu Ustaz, kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu? Oh iya, gue udah tahu. Oh iya, baru tahu. Oh iya, lucu juga ya. Oh iya, seru ya. Oh iya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif. Menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya agak-agak. Dia agak kurang senang gitu yang terlalu charming, terlalu bright gitu. Dia gak terlalu suka. Dia senangnya yang agak-agak. Ini untuk menghibur diri saya gitu. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih, setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi, wahamma biha. Ceweknya suka sama dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya, ham. Ham itu ada rasa gairah,

Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, ah gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru Yusuf itu sukanya sama, jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini, yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya, terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf, udah ngegodain Yusuf, narik lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir, semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi, bisa enggak ya dia kayak apa cerai sama suaminya, nikah sama gua gitu, terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf enggak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk enggak ngebuka, udah enggak ngeklik sebuah postingan yang enggak sengaja muncul gitu, kayak gimana gitu. Aduh, kenapa tangan saya kayak, aduh pengen banget ya diklik gitu kan. Jadi kayak enggak, kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang, kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak gak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam, beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget, di atas rata-rata, semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu, tertarik sama cewek itu, juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan bahwa Allah nggak suka dengan perbuatan ini. Lalu Yusuf langsung lari, ditarik dari belakang, lari sekencang mungkin, ditarik lagi. Bukan aku udah lari ya, kamu tarik, ini bukan salah aku ya, udahlah balik. Nggak gitu sih, modus banget kan ya. Ustaz, saya sih udah menghindar, tapi dia aja yang terlalu semangat kayak agresif gitu Ustaz. Saya kan gak bisa mengecewakan orang lain daripada saya zalim. Itu modus. Jadi benar-benar ditarik. Jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek. Dan baju Yusuf itu dari apa bahan apa ya? Kayak karung yang apa tuh yang terbuat dari kayak benang. Goni ya? Tahu goni kan? Kain goni tahu kan ya, yang tebal gitu kan ya, itu sampai sobek. Kebayang nggak gimana nariknya? Wow, ya Sandi bayangin. Pokoknya sobek aja. Akhirnya Yusuf kan sudah sobek, ada di depan pintu, dibukain pintunya, di depannya udah ada si suaminya, si cewek. Itu adegan itu saya selalu skip, nggak kebayang gitu gimana perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget, masih nanya, nggak langsung gebukin. Padahal dia punya banyak pengawal, dia kan seorang penguasa kan. Bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame, langsung dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu, nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang, ini nih cewek, cowok ini nih godain saya nih, dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, Tuhan jangan dulu menyimpulkan, coba lihat baju siapa yang sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang cewek ini udah gak bisa menghindar. Tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online, bisa viral di mana-mana, dan ini membahayakan stabilitas politik negara, akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam apa ya, kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia gak salah. Dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah, nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau gak ada perasaan apa-apa nahan, ya itu gak ada ujiannya. Jadi normal.
Ustaz normal kan Ustaz tertarik sama lawan jenis? Ya, Yusuf juga normal. Ustaz manusiawi kan saya marah? Ya, tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustaz normal kan kalau kita sakit hati? Ya, Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustaz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek? Ya, Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada diri kita sebagiannya adalah ujian, bukan boleh melakukan. Ini kan anugerah dari Allah, Tuhan yang menciptakan saya gini loh Ustaz, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal, sejak saya kecil itu saya udah gak tertarik dengan lawan jenis, sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari halu'a, jazu'a, manu'a, ajula, da'ifa, ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau ke sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa maksudnya? Tiga di situ. Satu, belajar iman kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya dari lahir Ustaz, emang ini penyakit saya Ustaz, ini emang ini manusiawi Ustaz, tapi saya tahu ini salah, ini ujian dari Allah untuk saya nih, dan saya pengen hidup saya jihad melawan ini aja deh. Orang lain mungkin amalnya tahajud, orang lain mungkin amalnya sholat duha, orang lain mungkin amalnya sedekah, kalau saya amalnya lawan hawa nafsu, lawan jenis nafsu, sesejenis juga nafsu, cuma agak-agak sedikit gimana gitu, tapi sama-sama hawa, sama-sama ham, rasa yang gairah. Gairah itu bahasa Arab, gairah, gairah dalam diri kita. Nah inilah jihad kita, cara melawannya gimana Ustaz? Illal ladzina amanu, belajar iman, belajar yakin sama Allah, belajar lebih dekat sama Allah, belajar lebih mengenal Allah, satu. Kedua, wa amilus solihat, sibukkan diri kita dengan hal-hal positif. Ke masjid, ta'lim, apa, belajar ngafal Quran, belajar ini, belajar itu. Yang positif-positif lah, membantu orang lain. Yang buat kita tersibukkan dengan hal-hal yang produktif, bermanfaat, positif gitu. Atau bahkan mungkin semangat untuk mencari, apa, bikin usaha, bisnis, apa. Yang penting positif, produktif. Dua, ketiga, watawasaw bil haq, watawasaw bisab. Apa maksud dari kalimat ini? Lingkungan. Maksud dari watawasaw bil haq, karena kalimatnya saling, berarti lingkungan. Cari lingkungan yang bisa jaga kita, yang bisa menasehati kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Cari lingkungan itu. Jangan cari lingkungan yang justru membiarkan kita, bahkan menyemangati kita dalam berbuat dosa, bahkan mendorong kita, bahkan menjerumuskan kita. Jangan itu lingkungannya, karena itu gak akan bisa selamat dari khusr, dari kerugian. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, artinya cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih termotivasi dalam kebaikan-kebaikan. Almaru ala dini khalili, seseorang tergantung siapa temannya. Itu berlaku dalam spiritual, berlaku dalam bisnis. Seorang motivator bisnis mengatakan, kalau Anda ingin menjadi orang sukses, coba perhatikan 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Sukses belum? Kalau 5 orang yang paling dekat dengan Anda bukan orang sukses, berarti Anda gak akan bisa sukses. Terus perhatikan berapa pendapatan mereka dalam sebulan. Kali 5 bagi 5 rata-rata, maka segitulah pendapatan Anda. Itu kata seorang motivator bisnis. Artinya, tetap dalam motivasi bisnis saja, teman itu sangat mempengaruhi diri kesuksesan kita. Kalau kita pengen sukses di kampus, berteman dengan 5 orang yang sukses di kampus. Pengen sukses dalam pernikahan, berteman dengan orang yang 5 nikah muda. Insya Allah nikah muda. Kalau 5-5-nya sama-sama Jovisa, ya wajarlah kita sampai sekarang masih. Teman lo siapa? Itu yang lagi ngahulang di pojok situ, kenapa? Habis diputusin, oh ya. Yang kedua, gak bisa move on. Yang ketiga, stalkingin mantan. Yang keempat, jadi 5 temannya semuanya belum bisa mau putusin, diputusin, diputusin, diputusin, diputusin. Gak ada yang nyambung gitu ya. Berarti ya wajar. Perhatikan siapa teman kita. Intermezzo doang. Intinya adalah, tapi serius ya. Intinya adalah, dalam amal soleh juga kayak gitu teman-teman. Saya, karena saya kunda, jadi saya tidak menjawab pertanyaan itu dari sisi fatwa. Ustaz Abdul Somad sudah menjawabnya dari sisi fatwa tentang masalah LGBT dan segala macam. Itu bagiannya Ustaz Abdul Somad. Allahu alam, beliau lebih pengerti ilmu daripada saya. Saya da'i, maka saya ngasih solusi.
Solusinya apa? Tadi, belajar iman,

belajar sama Soleh, cari lingkungan. Karena kenapa? Kita sangat terpengaruh oleh lingkungan. Jadi Nabi Yusuf juga normal, sangat normal. Istrinya Nabi Lut, normal. Kalau gak normal gak nikah sama Nabi Lut dong. Kan normal kan berarti istrinya Nabi Lut, bukan istrinya cewek mana gitu. Enggak kan ya? Jadi dia nikah dengan laki-laki, berarti normal dong istri Nabi Lut. Terus masalahnya apa? Dia kayak mendukung orang yang punya ujian. Saya gak nyebut dengan bahasa lain, saya lebih suka menyebutnya dengan ujian. Karena semua kita diuji, ada yang diuji dengan sifat kikir. Ustadz, saya tuh insya Allah kalau tahajud rajin. Kalau duha, alhamdulillah. Tapi kalau sedekah kenapa ya? Agak-agak berhitung gitu Ustadz. Kayak susah banget mengetik angkanya gitu Ustadz. Kalau bisa nol semua gitu. Nolnya sih banyak, tapi gak ada angka satunya kan sama aja ya. Nol semua. Kayak susah banget mau ngasih. Ada orang kayak gitu teman-teman. Ada yang kebalikan. Ustadz, saya tuh emang kalau insya Allah kalau sedekah saya jor-joran gitu. Tapi kalau disuruh puasa sunnah, kayak berat banget Ustadz. Boleh gak Ustadz puasa Ramadan saya pakai qadha aja, apa saya pakai fidyah aja. Gak apa-apa, fikih fidyahnya berapa Ustadz? Sekian apa genggam beras, saya kasih 1 ton deh. Gak bisa. Jadi ada orang yang diuji dengan sifat kikir, ada yang diuji dengan sifat males, ada yang diuji dengan sifat apa? Baperan, suka cemburu yang berlebihan, suka curiga yang berlebihan dengan pasangannya. Kita setiap hari harus live Sherlock ya. Lo kemana aja gitu kan, ketahuan gitu kan. Kayak super duper gitu kan. Terlalu posesif misalnya. Itu kan ujian ya. Ujian kalau laki-laki mungkin diuji dengan temperamen. Itu kan masalah dia yang dia harus coba beresin. Ustadz, saya tuh orangnya suka memberi. Saya tuh orangnya tilawah. Tapi di jalan gak bisa nahan diri untuk marah. Klakson panjang, terus buka kaca marah-marah keluar, terus langsung nyegat orang di jalan, terus dilabrakin, kalau perlu dipecahin apa kacanya, dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Saya juga pernah kayak gitu, soalnya konyol. Udah gitu saya taubat nasuha deh. Kenapa? Melototin orang pasti buka, Ustadz, gak jadi, pergi aja. Udah melototin gak jadi gitu kan, malu banget ya. Nah, jadi akhirnya taubat, gak mau lagi kayak gitu sesekali sih masih. Artinya teman-teman, itu kan ujian masing-masing orang. Termasuk ada orang yang ujiannya apa? Gak bisa jaga mata. Susah banget gitu. Yang lain dia bisa. Zikir, astagfirullah, subhanallah. Jadi dia tuh kayak lidahnya tuh gampang berzikir, tapi matanya tuh susah nunduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja. Kalau di dalam mall, ke bawah aja di lantai 2. Jadi kayak ujian dia adalah mata. Ada ujian orang yang lisan. Gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain. Kalau ada teman pasti, lo tau gak? Mulai tuh. Lo mau dengar gosip yang terbaru gak? Ini update banget nih. Mulai lagi. Jadi ujian dia di sini. Ada ujian di sini, di perut. Ada juga yang di, kalau bahasa Nabi itu di antara perut dengan lutut. Ujiannya adalah hawa nafsunya. Semua orang dikasih ujian oleh Allah untuk dia survive dengan ujian itu. Dan mungkin itulah jalan dia ke surga. Termasuk orang yang tadi ujiannya suka kepada sesama jenis, itu ujian dia. Saya gak mau menjudge dengan istilah penyakit atau apa, itu bagian ustadz yang lain. Buat saya, itu ujian buat teman-teman yang punya masalah ini. Coba kita beresin. Bukan dia doang yang punya ujian, kita juga punya, cuman beda. Kalau ujian yang lain misalnya kayak ujiannya tuh susah untuk ngelupain kesalahan orang. Ujiannya tuh susah untuk ngobatin sakit hati. Ujiannya itu kayak susah khusyuk dalam sholat. Asal udah sholat, asal udah takbir, banyak ide. Allahu Akbar. Oh iya benar tuh. Jadi asal udah takbir dapat banyak ide gitu. Jadi kayak kalau dia udah mentok, gua sholat pura-pura. Bisa pas itu dapat ide gitu. Pas pura-pura gak keluar ide. Oh harus beneran ternyata, wudhu beneran, Allahu Akbar. Tuh kan dapat ide beneran ya. Jadi kayak ujian banget buat dia, sholat khusyuk itu semua orang diuji oleh Allah. Kan Allah menguji kita untuk melihat keseriusan kita dalam mendekati dia gitu. Makanya teman-teman yang punya ujian yang tadi saya sebutin, yuk illalladzina amanu, belajar iman. Belajar iman itu apa Ustadz? Belajar iman itu bukan belajar wawasan, belajar ngerasain iman di sini nih. Cinta sama Allah, takut sama Allah, apalagi kalau udah sampai ketakut, ya udah punya benteng tuh.

0: wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
0: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2.
1: Ceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
0: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
0: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
0: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin. We'll be right back.

0: adalah negara-negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO, apotik-apotik, dan agen-agen resmi kami. Konsultasi agen, hubungi call center kami di

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Sarah semua. Ya, gimana nih kabarnya malam ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Aktivitas hari ini lancar dan sekarang sudah siap buat santai bareng di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grass, musiknya Yes. Buat sobat Sarah nih yang baru pulang kerja, semangat, selamat sampai rumah ya. Yang masih berada di tempat kerja, semangat terus. Yang lagi nongkrong sama teman, salam buat semuanya. Yang sedang dalam perjalanan malam ini, hati-hati di jalan ya. Dan yang sudah selonjoran sambil pegang HP, nah waktunya merapat ke radio nih. Karena mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam nanti dengan Ipoy tentunya bakalan nemenin sobat Sarah semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Ya, di 2 jam ke depan kita bakalan dengerin musik-musik masa kini, musik pop yang rilis 5 tahun terakhir, ngobrol santai, dan juga tentunya akan bacain kirim-kirim salam, dan juga ada juga request-request lagu dari sobat Star semua ya. Dari 1000 jalan di dunia. Nah, buat sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Sobat Star juga semangat gabung melalui kolom komentar di Facebook, ada di Star Bumi Ayu ya. Oke, sobat Star semua, tentunya Ipoy tunggu sampai

0: katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: Kayak buru-buru banget. Santai aja dong, Bu. Takut kebentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau ngantar si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya gue simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar, Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Kenapa nggak ngasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini...
0: Awas, Bu, jangan lupa Ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade, biar nggak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak, ham. Lah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya.
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke.

liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwulu,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, Balapulang.
5: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung,
6: alamat Jalan Raya Purwetara, Margasari, Tegal.
7: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
8: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
9: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT

Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
2: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 3, Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darus Syifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, sobat Sarah semua, tentunya masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa nih Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau agismi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami, Radio Setara Brebes, yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi Bumi Ayu.

Oke sahabat Sarai, Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Safia nih. Assalamualaikum DJ Poi, waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga, Safia hadir di acara Gemini. Request dong lagunya Asada dari Akbar, Calai, dan Mingse. Salamnya buat Mei Ayu, Anissa Kirani, Azifatul, terus juga buat Mila Muspita, Astri Wulandari, dan spesialnya buat DJ Poi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Safia, sehat selalu juga ya, dan juga salam buat teman-teman. Ada dari Mama Fikar juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, malam Radio Setara Bumi, juga Bang Ipoy, malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagu.

lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salamnya buat Sobat Sara semuanya dimanapun berada, buat pengiponya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Atur nuhun bager. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Ima juga nih, Mas Cikur Hui, ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Statue. Semangat ngelemburnya Mbak Ima ya. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Adeng, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Wajah baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Mas Ipo yang sehat-sehat ya. Siap Mbak Ima, amin insya Allah ya. Semoga Mbak Ima juga sehat selalu bareng keluarga nih. Geser ke Facebook, ada dari Maviandi, selamat malam Bang Ipoi, Tasikmalaya hadir. Siap, terima kasih sudah hadir ya. Oke sahabat suara semua, tentunya sudah Ipoi bacain semua pesan yang udah masuk dan Ipoi masih tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Star Purpose, infonya Grass, musiknya Yes.

0: Ngalandonganan Bapak.
1: Menuju Ngalandongan.
0: Tilu botolnya Pak.
2: Untuk konsultasi dan keagenan hubungi 522
3: Kabupaten Tegal. Pacaran Bapak Kolonel Sugiono nomor 11 Lawi Wetan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamal hari 3 kali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Anda bisa mendapatkan produk Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya, gak panas lagi ya, ya petuangan betul, anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habut obat herba, ramuan.
1: Terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Ih, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Alat, Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: saat to saya bawa piring leleskit. Kau lo berhasil sekarang memelihara tubuh saya lain entabaman. Tuh, mana bos disuruh-suruh?
1: Dan juga baik bagi penderita seperti kami. Kuti Farma yang beralamat RT5.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat Herman Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.

Apotek Sidowaras Putra. Alamat, Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma. Alamat, Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras. Alamat, Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat. Alamat, Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang.

0: Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, masih meringi poi sobat Setara semua tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoi tentunya. Belum bergabung, semua luncur aja ke WhatsApp di 08232280522 atau melalui kolom komentar di Facebook di Setara Bumi Ayu. Hold me carefully, say goodbye and feel all the withdrawal. Oke, sudah ada yang bergabung bareng Ipoi, ada TH Asia. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, THA, Sabu Top.
1: Top, Ramon, Herban, Arif yang lagi ngetop.
0: Ya, Ici Kiwir.
1: Uhuy.
0: Ya, Ici Doi.
1: Halo, Bang Ipoy, apa kabar?
0: Halo, THA, alhamdulillah sehat ya, THA, gimana nih kabarnya? Waduh, baru muncul lagi ya.
1: Iya sibuk baik Bang Impo ya Allah.
0: Alhamdulillah sibuk terus Tas.
1: Sibuk kapan dulu?
0: Ngapain ayo sibuk ngapain?
1: Ayo macam-macam deh. Ntar kok disebutin gak bingung.
0: Saking banyaknya Tas ya.
1: Iya. Bang Ipo sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, insya Allah TH juga sehat selalu ya. Gimana keadaannya di situ? Apa namanya?
1: Keadaannya di sini masih panas, morep.
0: Belum hujan di situ.
1: Belum ada hujan.
0: Waduh, di Bumi aja juga nih.

0: beberapa hari ini lagi cemeter cuacane.
1: Iya sama, sama di sini juga panasnya, aduh.
0: Alhamdulillah, tapi halo. Apapun. Halo.
1: Iya, takut sinyalnya nggak ada, takutnya nggak ada.
0: Sebentar, Bapak Kaslun.
1: Wifi-nya lagi kurang bersahabat sih.
0: Iya. Tapi apapun itu cuacanya, tetap jaga kesehatan, Teh Aas ya.
1: Iya, soalnya udah aku dua kali sakitnya.
0: Waduh, jaga kesehatan Teh Aas, semoga lekas sembuh ya.
1: Iya, gejala tipes aku.
0: Waduh, jaga kesehatan Teh Aas ya.
1: Iya, pokoknya Bang Ipo sehat selalu lah di sana.
0: Amin,
1: iya.
0: Amin, Teh Aas juga.
1: Maaf, baru ini nongol lagi biasa.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Habis Maggie dulu. Tuh kan, udah makan belum ini?
0: Ini lagi makan bakso bakar.
1: Wow, mantap. Kemarin pas malam minggu monitor, gak ada yang siaran.
0: Iya, ini sementara ini belum ya Teh. Soalnya Ipoy siarannya cuma sendirian nih. Kemarin DJ Rizka sama DJ Tatanya kan udah resign.
1: Ya alu, sekarang Bang Ipoy sendirian.
0: Iya, sendirian lagi.
1: Aku berangkat ke situ. Sekarang itu Tat.
0: Iya, temenin.
1: Ya ini kan udah ditemani dari jauh. Semoga Bang Ipo sehat selalu ya, walaupun sendiri. Semangat. Amin. Terutama ya.
0: Semangat terus pokoknya demi sobat serara ya.
1: Iyalah, orang yang ini malah gimana, gak ada yang siaran. Ya iya, terkenalnya kan kalau di sidari itu Bang Ipo.
0: Amin.
1: Iya deh, lagunya dong Bang Ipo.
0: Boleh, lagu apa? Yuk langsung meluncur.
1: Lagu pop yang lagi baru ini, apa? Bisa nggak?
0: Bisa. Ini beres, bebas request.
1: Bisa.
0: Judulnya naon?
1: Iya. Terjerat dalam dusta.
0: Terjerat dalam dusta, lagunya siapa itu?
1: Siapa sih ya, lagunya itulah.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagi tergalo-galo gitu.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Bang Ipo duluan ya.
0: Siap. Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu. Iya, salamnya buat semuanya aja yang udah masuk pada iya.
0: Ini ada Pak Kasrun juga selalu. Nih, Pak Kasrun lagi telepon nih. Habis ini ya Pak Kasrun ya.
1: Oh iya. Iya, sebentar ya. Ini aku mau turun Pak Kasrun. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya ya, punya salam sih buat semuanya.
0: Buat semuanya ya. Oke, siap ya. Oke.
1: Iya. Itu aja ya. Itu okay. Kasihan Pak Kasrun ya. Itu aja Bang Ipo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kasrun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Habutop.
2: Bye.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Kasrun. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, laris manis mie ayamnya ya.
2: Alhamdulillah sudah rampung ya.
0: Oh, udah rampung. Waduh, udah pulang ke rumah apalagi beres-beres nih Pak Kasrun.
2: Ini sambil dengerin Mama Aas ini.
0: Oh, sambil dengerin Teh Aas katanya.
2: Salam-salam buat sahabatku di mana pun berada ya. Kakang Adeng, apa Yeye, Teh Aas. Wah, pada sehat.
0: Amin.
2: Pertama Mas Ipoy, aku kadang sebanyak sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sama siapa itu?
0: Kenapa Pak Kasrun?
2: Di studio sama siapa?
0: Di studio sama Mbak Asa.
2: Kepengen yang tahu ini siapa ada apa ya? Kepada kesemata ke sini.
0: Ini suaranya putus-putus Pak Kasrun.
2: Oh, putus-putus. Jaringannya kali kurang. Ya, mau request aja ya.
0: Boleh, silakan Pak Kasrun.
2: Salam buat seluruh kafe dimanapun berada, sama keluarga Mama Rizka yang mau hajatan, semoga lancar.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin.
2: Semoga apa yang menjadi kita terlaksana dengan baik.
0: Amin.
2: Insya Allah akan kita kunjungi ke sana.
0: Siap. Nanti bareng-bareng Pak Kasrun ya.
2: Ya boleh. Nanti kita setuju ya hari Senin Mas habis itu.
0: Hari Senin habis duhur.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Iya. Kalau bisa ketemu bareng di sana, ada nyaman, relax.
0: Berarti tanggal berapa itu Pak Kasrun?
2: Sekitar itu katanya tanggal 1 2 3. Ya, kita ambilnya pertama saja hari Kamis Jumat. Jumatnya buat acara keluarga apa?
0: Oh iya, berarti hari Kamisnya ya. Berarti tanggal satunya ya tadi ya Pak Kasrun ya, ke rumah Mama Rizka ya.
2: Aku kita cuma terima tamu sekitar terusan kita ambil saja supaya kru kita itu kompak di situ bareng-bareng. Apa ya wajah lah ya.
0: Oke, siap. Nanti Ipoy sampaikan juga.
2: Iya. Ya request lagu ya.
0: Boleh, silakan lagu apa nih Pak Kasrun?
2: Pengadilan Cinta aja.
0: Pengadilan Cinta, oke.
2: Salam buat semua yang ada. Oh, sampai pun dimana. Itu kemarin pertanyaannya katanya ada tapi karena lagi satu muda.
0: Iya.
2: Ya, ya, kerja bagus, saya aja. Ya, makasih.
0: Siap, sama-sama Pak Kasrun, sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat THAS dan juga Pak Kasrun yang sudah gabung bareng Ipoy melalui telepon seluler ya. Dan Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ada dari Mama Fikar. Semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beristirahat semuanya. Di play lagunya Cukuplah Cinta dari Selfie featuring Faul. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum salam. Ada dari Mama ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ipoy, malam juga. Malam juga buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Semoga lagi pada sehat, amin. Minta lagunya Mas, Cintai Aku Karena Allah. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya, amin. Terima kasih Mama ini, sehat selalu juga, dilancarkan semuanya. Oke, Sobat Star semua tentunya jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star berbasis infonya geras musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar sih Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk

0: konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star, berbes infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Impoi Sobat Sarah tentunya di acara Beres Bebas Request, dan gak keras sudah hampir 2 jam Impoi nemenin Sobat Sarah semua ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung dari Impoi. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Impoi pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Yuk, dikit lagi nih, dikit lagi.
1: Dikit lagi.
2: Halo mas, mas pulang ya mas sekarang?
3: Ini siapa?
2: Istri udah gak melahirkan.
3: Sudah melahirkan?
2: Belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
3: Sudah melahirkan?

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini boleh diperkenalkan dulu namanya siapa di mana?
2: Namanya Marlia. Dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. Di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.

0: Din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa mat?
0: Biasa Din, kepada luar sita mana anak?
1: Oh, anak dong. Kau tak simot disit. Kepak kau patek. Kita geleng-geleng kayak yang misla apa sarana kacamata sampean. Biasanya orang maringin dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah Din, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nene pandangannya yang semakin gamblang. Minus matanya yang nipil berkurang. Simam ketemaning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena ada efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya Pak. Terus saya ingin sih konsumsi terus Pak.
0: Ya jelas, yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matanya yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

kecil inilah yang setia membawa kemana aku pergi. Berikanlah petunjukmu

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Blend 3.5 Radio Star FM Bumiayu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya keras, musiknya yes. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Tentunya jumpa lagi bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823132805222 atau melalui kolom komentar di Facebook di Stara Bumi. Ayo. Oke, sebesar tentunya Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Kararega, Wak mah, ka Neng teh.
0: Pan Wak nyeri tuur, ya, Neng. Tekuat kudu naik, mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot udah.
0: Enak, wae. Kakarage genep las tahunan, Wak mah.
1: Dibalikin, angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Wak gaduh HP Android, teh.
0: Ya, tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Wak. Teras, ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop?
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Muhun, atua. Aman, jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya, bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur ua enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy ua mah. Keun we ke dihadekeun ku ua. Mun tuur ua geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.
4: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star, berbahasa infonya, keras musiknya, yeah. Masih paling ngebayi itu Sobat Sarah tentunya di acara Dangdut Remix ya, sampai jam 8 nanti nih. Dan seperti biasa nih, pengen gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada butuh vitamin tipus minyak herbal sultana, teh moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Sarah yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat